Inkachi kwalsan gat ilok, kak kwalra utlu blusa laku, cha ahna gat ilok chinach malachinach, matka ushlak, sali centro de visión arim poptun, kwan klish ambal, kwan nekak angelo pal re rilpal, chan ru kwan sa laku, ut kwan ke bakwi la panonel resh pambal, joakwi, kwan ik ila pai chilem re ilok, utep lipan, noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten, naruno kwa ok sali ah, 79-65-09-28 La Ola Panonel Resali UEG.